0: José de Cobera.
1: Es que como el conquista de Junjuk, si cooperativas o acuiche junilesh li nakik ech ol, si capin kilta li jalan jalan, si najer, colomajun li saich ol, chogere, chiru li saqueu jain.
2: ¿Quién? Cuita cartiquip jun ángel, en cara, ta culmang li kyokochish kot walerikena nakwan. Aquí acuiche cajuniloto oxi alinak, o chanrunak show el, o canra jaquinak to culong. O kanra hakuinak to sut ikchak. In kanak, china uzkil bal, marisho el sali kashmu, marisho el sali khalampu, marina balib li komoshish pokpokiru kebchikish, marisho shapreer, zashkawanak chabil li naleb, chabil li angel, chabil li aksink ukwan, akban, nak ushmanchak li akhmanak li sut ik, in kachik ili komoshish kulun, Mare kwa nse kanaho akyo kochish kebal, nse lor, nse takwa chako tink achik nse ruchi sutkik, mare tik nse ah, mare tik nse sutkik. Ut sa shk angel li kooperativa, utan li etalil takak tkachap, malakhan li takak takulak erikina nakwan, nakwiche kakuni lo, kwan ko, shkambal hun li bele balchich, ut li bele balchich an li ka kooperativa. Takatawru anakwan nak, Si hunak kuat tak aku tika ceru nak tinggal tak aje tak acap pun di bela palut utaran dosik sa hun akli na akhir malah sa hun akli tenamit makwa aan li bela pal di nakah tak tahu lo nak kuat di tak beresi aan di kooperatif aan di kakomunil di kamolam nak si kahunilo tento to oke tak kami kisir Aquí hay maret istauli railal maret ilxali e maret kwa kuna kli ul maret kwa kli chamal sulul malakshi kli e sabar kui tento tanume takachel ka enak bar kui el malakchan ru nakh el ho kana kui nakta sut ircha in kana taka kana kib chi ilok malak takil chan ru nakta iske e shmet sew li komon utu La o inka choko chi okeng. Marekel chi tsul choko chak chi ilok. Awan hun nalep hakwaye li taakak shtoch pal. Sa hunak kutan. Sa barkwi chan ru nak nak kat tsakon la at chan ru nak nak ko tsakon. Zukish wano ki hun lik angel. Untkwal angel ru han. Nak maho nak choko chi shpas pal. Li ru chinyom lik angel hukan nak choko chi tsakon. Malak kyal chiris choko chak chi ilok. Awan ho choko chi shkebal. Mokon taka kots bayak li na lep khayin li ta kulak sa lekya li ta kulak sa lihung hukchi kooperatiwas Arimbi Yoko chi shakpal li na lep akakwaye li shkatikip chak sa hun li kutan La esh ta hultikok cheru Chirish li napalpay li etalish kake Aban Inka uslanak mare Inka hwal katawru li etalil kake hun hun Hwal guchik likin li alinak nak Mare kwash ka uslanak Joko cikgu awan nak ingkau sahban ingkau nak kah nak tak kulak cihokan. Erikin ingkau nak kah nak tak tahu ruho. Joko cikgu awan nak kuan nak ingkau s makuahan. Kun man etalili tak ke sahbas kuin nak. Kun cikik nak joko awan makuahokan tak nak sosuke. Aan link anak mang sahik angel di kooperatif. Aan link anak kah tak kulmang salah kooperatif lah si joko cik tak bingkil anak kuan. Li nak kah pan Anak kui, cekah hunilo katikip, cekah hunilo takacoy, cekah hunilo to mikisin, cekah hunilo to ukeng, cekah hunilo to zakong, cekah hunilo takacilo tip cikip tip renak. Ho chanru nak shoel ho kanak to kulak, ut arin takaban usijak, ut takak eli etalil rikin ni kakayalo. Cekah hunilo to ukeng bayak renak. To kulak cisul ko nakinaw lahis rikis tikisin til ni kakayalom ni kamat ut rikis tishbali pek liat na balsut at skato ut nakak na takanak sa kanji choncho li naliba kwaye li choko chishkot bal sa laikyan anakwan rin sa shtiap kushka de kobera ban ko nakinaw akwi choko chikulak rikin shtiak maga li naukenak kwi sa lihunghong chi kooperativas uchkak shtapal bayak li honal hain dubalak renak Takkanak si cuncur nak lata tahu rus banyak. Takkanau aku nak mukjuku dah si alinak resnum singkil hong akli nalep hong akli kaush hong akli silok ish. de takapan hanak takanak sekali si cholcho si dokturu hukum cie silat ingkana kahnak tokuang aren selekiang ut takasat le kaus lebal mare kuang aru terah skebal mare kuang aru nak terah rabinkil aban kuak si rabiah kucak marengka jokes si kulbal marengka jokes si rabinkil korah nak kulak cerula eshokana nak cepli Una la rinza skiapskush fede covera, una cascio lo banquil ci chabil, aruna casque balri que li junjun ci etali, caruna casque balri que li junjun ci sera, lina ka coz erikin, lina culaxa le kian, te kyochi culaxa la mueva la tanakwan, li kyochi culaxa la cooperativa, chiruli, zulita a, mare a kyokachi spanuki junakli, angel mare a kyokachi sakan, pantios re li kakwa dios, mana kaku haan na usot sin perik imchish kunil li mata ne hain la kanaw na li railal li kueh li ne pail na kutun rikin na balakwi li komon sa shben li katenamit Guatemala nga atakake sa shben li ruchichos manak hun na akhe kwal nim mare manita na wokre chan sa karush ni umal aban mukotoruk tarakakwi ishkebal gana ishkali li komon di kuansa raila li kuansa nebai li kuansa kue kaban kui takacap li katepal kui takacap li katenami Guatemala mare takatau bayak reta li lho jali li komon na shtau li railal sa li shkun kapali na shtau li railal sa li kalepal sa li hung hung chetenami kaban li kuanko sa li hung hung chi kooperativas na kanaw na kunilik yoko chi shkialban ka kechi angelak chi auk Renak kuang kli kakuali kuk aot ho joko biyak kui chishkulti kang kilchero nak kuan Shwanto shin kilchero li kakwa dios banak hun li kamatan Nashke renak kuang kakui li sayil echech chukere chukke sa komonil Okam na kusayi chola chukere li nakike chochi rabin kilchikyap shkush fede kubera Sayich olas chukere la ish la holominel sayich olas chukere la ish li asociados ut asociadas Daishakuli sahil poyanam li nakikech o chishkuaktesinkili komonil, chishkuaktesinkili cooperativas, chishmanukili angel naknakesh paz cheru. Kuakui, li kokal, yo chishikli huonal, yo ketsa li solepal, malak yo kesta li solepal, kui yo keshi rabinkil shkiavshkush fede koera napkwan, chiru di sakeuka in, marea yo keshi shkaurisikileri, marea kwan ere tohtarah, rachik bayak ilang, tohtarah, bayak tuts pali rok, marea tohtarah, chik bayak li kwark, kabam, tento, kwan, li taklankil salepen, ut te panu, te shikchi tzolok, te shikchi kaurisikileri, shban nak nakenaw naksahun kutan, le kaure sinkil han le sol bal han le kechik angelak sa le cooperativa te kechik angelak lekin le na le chukwa te kechik angelak lekin le komon ut okana napa ke dishka kuila le chol le napte banu chicha bilakwe le angel hunko le na kesh kana chokere shbanun kil eblak kutunel shbanak makwa chakking makwa Si ilok di nakesh pan hanep, di nakerah pan hanak laish jokesh shtau balru, jokesh kaure sintileri, jokesh chi oken, okanak nakakyakwi li saich oleh chukere, nakakyakwi bayak li nalep chukere che hunilesh, banak sakuk kwan, malak sayeru kakwi kwan laish sakun kutan, shkwakli sintil le hunkapal, shab ilobre sintil rilpal, le hun kapal ut shabi lobre sinkil rim alma la shkwa ke sinkil akwi le cooperativa apar akial di par na keshta lima shpannak mare inka akwan nak toshik chi ka ushlak sae en kwan na nakwan shkal pal rim al li na le hun hun li angel akwi li na ban manza li hun hun chi cooperativa mare li chekal poyanam na chakko chiru rok sinkil li bokle pal Maren na chakko chiru chok sinkil li ulu chich aban na kakere tan na krikin li sahil po yanam rikine bebliko kal inka chakha kwa ye kwan na kanep chik joke ishkut banchakut aban na kakrak na ta koksi re chabilal re usilal re taten ang re shkub angkil chi chabil li kakomunil li kakooperativa li kamolam li kakungkapal li kakalepal shbanak kwan karu chapil na shkama kwi chakke aban kwi taka nao roksinkil ut kwi nako palto akwi rikish banunkil nakanaw nak mare sa railal mare sa chakilal mare plet tishk amjak chope boxingkin li kahile balhon ko li nakish kut besiji ko sa lihon ko chi ayipal man sa lihon ko chi nakish hokanak sa ich oleh vi chokere choko chi kulak sa lechang rikin lishte maga shkiapskush rekobera na kulak sa lihon ko chi kooperativas rahlal kutan Taklal lihonal kain, naman kuitek eretal, humpat kuchik na numer li loklah kutan, humpat na numer li honal inka kuchik kina kanakere na piyokochi serak ikre na piyokochi nalipak sa lekyang, chiru li loklah sakew kain, chiru li loklah kutan kain, li chokochi shkulbal saruk li kakwa Diyos, naman nakanaw na kukaan. Kun nakwili kosob kasing kilaan li nashkeli, nashbano nakna numer li honal hongkong. Utnak choko ako ichi okeng chiten ang reshalpali kakuangkik sa lihongkong chinahek reshalpali kakuangkik sa lihongkong chi kooperativa sa yal ipar na kota lima kundi kak ere nak rahlal naka kots erikin nak akyana karo dik angel akyana karo li taklak ni nakishtenet sa kapen sa li kahong kapal naru aram takatikip shakshwan nak pagyoko chishkipan nak kuingka naka chob chakaran Chan ruah kwe na takanun si chak sa li kakomoni. Chan ruah na tachan sa li kakooperativa. Kwe inka choko chak shkawra sin kilpaya kakit. Bubalak aran na tikla chak ut na kakichik angilak sa li hong hong uchi kooperativa. So kanak, agyanak aru nagishk eh sa kapen. Agyanak aru li angil tento tabano. Man chiyan chalaj ol utla at takwil. Nak chiyan chalaj ol joka chibano ki hong angil. Aku tuh tak kuat di Rusia. Oga ambis, karena aku aja kastit sih. Oh, aksa. Kots banyak Ericin. Di sekolah di sini kilkit. Rupalah nak nak kuang kun nalet nak nacal kun di akre Rusia di kapen nak nacal kun nak di Israel. Mere tak kaji hokan. Wan rak link anak kahta kulmak. Kulaksa kun di Israel. Kulaksa barkuin nak tarau lekak all, kulaksa barkuin nak takarau tesi lekak khunsha kalin, sa barkuin nak takarau tesi lekak komonil, manak takarau tesi lekak khunkapal. Nak kulman hain, kwi, rupelak, maka takabano. Utaan ayin mayak li, etalil spekejak. Chokere, rupelak, nak shka numsili esilal, jirish li rilpalilok lak kutan. Mari nak kawaslah nak jual sayil arti nak cukupkan nak cek tak kau kep curuli loklah ha manak curuli loklah sak eh cuma nak mari halan jilbal curuli kutan Eric ina nak kuan mari jenaus di loklah sak eh jodoh cik Eric malah mari curuli loklah ha ajaan nak canrum apaan nak naun nak kuisikil kucik nak chance jadi kapen jadi kasutam jadi kak alipal malah jadi kak kooperatif ak nak ikiretal nak kuan nak nak koschaki. Awan ing akakwi toschaki la o naschaki li kasutam naschaki li loklaha naschaki akwi li loklah church li loklah akwim ut nak alcik li karucik li nacam sili kaben. Awan maring anak tak e retan rubelah ut kui nak tak e malah kui nak kanau karu narutish kamjak e nak anak abano. Laat tak e retan nak mariko kun nak laat e nak wakash Mari kau hunak la ketom, awan sheikh banyak di nakhir nak kata taliman kui utkaru shabano shakit aran jiru hunak stone liche malak stone li tool malak stone li pim ut makonjik sha karena aran utlat shat kuat shabano kilak akhir malak shat aksa la hunka balut ekpo shat sut ej april bal karu shakul mari ma hun sut Shumaza la kaushle pal nak di ketom kantish kul khun railal malak tishtaw li railal. Aban nakshat kulak rak shok pal, nakshat kulak rak shit pal. Shakere tan nak maresh kamchaku, maresh kiasri. Kauch ban nak mare khwal jire li ul shakana malak shit li nakhek shakana kwe ut shtolk ok. Mare shtolk ok sa li ta'a malak shtil sa li ruk li che ut kiasri baran. Kaya pito ko chish kewal ko kun etalil kun napli china ko kash. Kari na kutun na ustalaat na kanaw na pshikli na akhe. Ustalaat na kanaw na pjol-jol, ustalaat na kanaw na kwang tripek, ustalaat na kanaw na kwang li sulul. Siya naw na kwang kun shiwal na lebaran. apan karusha banu shakana baran inkasha kaushla rubelah kuitingana baran naru nashtaulira ilal uchahala kaush uchake inkamaksa halanjik na akhir sabar kuitentoru na anna ulman nabalsut salikat yuam anna ulman nabalsut salikat hungkabal anna ulman nabalsut salikat komonil malak kita kakak kuih kampal di nalik bakha in sashpain li katil namit kote mana kulman kak kuih hain kawut sashka banak marina kakia nakwan taka syakab li kumon hain re takanak sa di angel re takanak sa di koloming re takanak sa di popol kap malak takanak sa kak kubanil chakra kual kujik taka kia taka kanap cok li akwa peh re li katil namit kapan cek cokos kut ucingkil ruci hokaan lut ingkat sakan nakanau ma anda kita rah li katenami uci kahoni lo mare cash kapi nak sabis atinak mare cash kapi nak cuci sink akleru uci kaget to kem jenis li komon hai lut kuan nak nak ta toch i pechi atin lut ma reh ki kuan nagesh toch di bepchi jan sakal mare Lekin eblish kung siya kalil at nakishraw te sirit sa shkawaan na lebakwaye. Habang nakshkulak, sa keretan at makuha ni shkakaw sila. At hukaan na kwe li rilpal sa likongkong si kalipal sa likongkong si kooperatiwa, lekin li karo na chal. Inka na ka ilrish lupalak. Inka na ka kechik angelak li kakulom, li kulul, li kakaw sila pal. Kaya sinawpal rak. Kuita kapano, Aru tak kul, utkuing kata kawanu, aruh kita kul mang. Jangan nak kut ekip jihukan, engkau kul nak kau sila sekali disci cabil, ni aru okey cish panukil. Ut marerak nak tikir panukil, aban kuanjik halal di taklak selipapen, aranjik nasi kita cool, aranjik nasi kita kau sila bal, ut kakanak humpak alhaan, malas kakanak fish ber, jadi sih kan nak eretal. Nak na tauman kun li railal nak na tauman kun li chah kilal apan ar kuantis kyalal nak na kulman hain sa iskawa nak inka nakachap kahonal res ilpal rish res kawre singkil rakhe rik in tishunila na le bakwaye ak kuang krak ta na le chirish ak kuang krak chabil ka ushkikim res naupal ut res kiepal chihumpat Kalau naru tak ulmang, kui nak kapano? Bet kalau taruk tak ulmang, kui ingkar nak kapano? Dia terlepas kekir, kini kundi ketom, kini kundi wakash, kini aku di sikok aholominel popolka, kini belaku menel jagra, kini aholominel di katenamit. Nak bal rah naru tak cap, nak ban litakah anak kwan takat retal si Chabil malas litakanak si Ku litakanak si Ru lais litokes si Kabinkil anak kwan malas litokes si Kabinkil si Kapskush Fedekover de Nuklak Selekian rekes si Teak Maga aan nak tento takakaw resirah ke tento rak taka ku kib ho nak makwan hun limin eh salah kochushnal salah hun kapal salah kalipal salah tenamit Salah kooperatiwa. Aran na kakye unak aru takabano. Chan ru takabano o e takabano anyeb te okeng anyeb te okeng rekin di kawre sing ut anyeb akwit te okeng rete kulak o ula ute tsakong sa li saich oleg di tabano aran. Aru na ka koops enkwa. Nakanaw harubeb te kulak aman aru akwita kere Kalau tersangka, awan laat mahunsut nak kaget li sakal rah takwah li alili te kulak an sakal li ta kau resi. Mare nak kaget kun, mare nak kaget kui, mare nak kaget o malah lahe li en. Kauut panak laat nak kaget nak ingat tetkanat si syaksho salibe. Kau jauh kataran, jauh kaj kau resi kila kui berikir kun. Malah berikan kun angel berikan kun sahij oleh dioka kue cishban mungkin. Apa nak taka skill malah nak taka skill kau sih sekua yang nak kau berikan angel nak di kooperatif. Mari kau nak akan nak cishper. mare inkana kakawresiqi rik'in chixjuniraj li nale' rik'in chixjuniraj li k'anjel li tentol li kwan sa eb'en la'ex la jolominel la'ex li asociados uta asociadas li sa'ejil poyanamajkui li nakextaliman sa lejunjub chi cooperativas apan o kana kwan xkiabxkux fedekobera renaq taqatoch na walpay li asilan renaq taqatoch na walpay li nale'bak li kotsok kaush li kotsok na le li tsilok ish li nakabano harin sa dekya utok na koy banish ke banjik bayak li shkomon shmi ki sinkil si bayak li kaush lak hain li shkatike wa na kwan jiru li kutang kain na koy banina kyo chikula ke erikin ut te tauruhan taka li takah ut na kahutikaw chicheru na chishkuni li esilali na lebak li tsilok ish li shkaban jiru li loktah kutang jiru li loktah sapew kain shkulak sa dekya dikin nishteng maga ut ukan yo kochish panunkil raslal manah kulah kulah na yo kochish kosbal na walpay di kaush malah li na lebak sa lechang che hunilesh lesh li akomon li na keke chol chi rabinkin di hong kong chi silal la char ipar na kesh taliman hokan lesh kana takwa ish kaspins in esha holomin el del hong chi cooperativas asociados uta asociadas Nakak kucik sepandu singkil ceru dihona cek epe re rapinkil sekiap skush fede kodo.
0: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. Nuestra música tiene toda la fuerza para estar hora y hora bajo la lluvia. Radio Norte, en invierno, la fuerza grupera.
3: Mamalucha, tengo tanto por hacer.
4: Tranquila, aquí recibes tus remesas, haces tus pagos de servicios y compras.